0: Pura apa Cik Uji?
1: Hal kaki tembera.
0: Sama-samalah kita pergi borak Cik Uji. Nak makan nasi minyak tak?
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar rakan kita yang sedang mendengarkan di mana sahaja pada waktu ini? Antaranya kita ada Nordiana Nordin

Assalamualaikum, waalaikumsalam dan juga selamat pagi. Selamat bertugas menerusi segmen GBH. Diana dari Miri Sarawak melapor diri untuk GBH. Layan terus sampai ke pagi. Terima kasih DJ Aizat. Nah, layan lagu yang terbaik hanya di Nasional FM. Juga ada bersama dengan Jamal Aloha, juga ada Janet Zai yang sedang mendengarkan sehingga ke pagi nanti, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga bersama dengan Muhairi M. Nasir. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua geng buruh hantu. Saya Harry Black dari Langkawi nak buat ucapan selamat pagi kepada my love yang berada di sebelah saya ni, dengan ucapan selamat pagi sayang, dan tidak lupa juga kepada syurga saya iaitu ibu saya dengan ucapan alung sayang mak, dan juga buat DJ Aizat dengan ucapan selamat pagi dan juga selamat bertugas sampai ke esok dan semoga bekerja dengan ikhlas. Nak minta satu lagu Engkau Tetap Yang Satu, InsyaAllah nanti kalau sempat saya akan mainkan ya. Juga ada Hasna Rizam, dan juga sahabat kita juga ada Siti Musliha daripada Pekan Pahang. Terima kasih DJ Aizat dan juga buat semua pendengar setia Nasional FM. Semoga kita terus dimurahkan rezeki, amin InsyaAllah. Terima kasih juga kepada semua, terus dengarkan dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan mengenai sarapan. Yang biasanya pada waktu pagi kita ada yang suka bersarapan dan juga ada yang meninggal ataupun langsung tidak suka untuk bersarapan. Sarapan merupakan waktu makan yang paling penting sebenarnya untuk membekalkan tenaga bagi memulakan aktiviti seharian. Berikut juga saya nak kongsikan kebaikan ataupun tip makanan sihat yang boleh saya kongsikan juga kepada semua, di mana gantikan roti putih ataupun nasi lemak secara kerap dengan sumber karbohidrat yang melepaskan tenaga secara perlahan semasa bersarapan. Contohnya, anda boleh makan oat, roti bijiran penuh ataupun ubi keledek yang telah direbus. Yang kedua, pastikan juga anda mendapat sumber protein yang mencukupi untuk pemulihan otot dan juga mengekalkan kecergasan sepanjang pagi. Contohnya, telur rebus, telur hancur ataupun yogurt asli tanpa gula tambahan. Dan yang paling penting juga, tambah serat melalui buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Tambahkan hirisan pisang ke dalam oat ataupun masukkan sayuran seperti bayam dan juga timun ke dalam sandwich. Dan yang terakhir sekali, kawal pengambilan gula dalam minuman. Dan juga ramai sebenarnya yang tidak sedar kalori yang tersembunyi semasa anda minum di waktu pagi. Dan kurangkan penggunaan susu pekat manis. Sebaliknya, amalkan kopi ataupun teh tanpa gula ataupun sekadar segelas air kosong suhu bilik. Itu di antara tip pemakanan yang sihat semasa bersarapan untuk anda ikuti, dan untuk anda juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa ikuti Facebook dan juga Instagram Nasional FM sentiasa di hati. Dengan kata cariannya, type saja Nasional FM dan anda akan jumpa. Jangan lupa follow dan juga terus memberikan dan juga komen, ucapan dan juga boleh untuk anda ikuti juga pelbagai informasi yang akan kami berikan di media sosial, termasuk juga di TikTok Nasional FM. Anda boleh berbual mesra bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM setiap kali mereka bersiar langsung di TikTok Live. Jadi terus bersama kami dan terus memberikan sokongan, dan untuk anda kami memberikan yang terbaik khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberi kenikmatan, pelbagai kenikmatan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan bersempena dengan datangnya bulan Mei, sinonim bila datang 1 Mei ini adalah tentang hari pekerja. Jadi dalam konteks bersyukur ini tuan-tuan, satu juzuk dalam hidup kita ini akan berkisar tentang dosa pahala. Dan satu juzuk dalam hidup kita juga akan berkisar tentang syukur dan kufur. Dalam konteks hari pekerja ini, antara yang perlu kita zahirkan dalam kehidupan seharian kita adalah kita perlu zahirkan kenikmatan pekerjaan, nikmat bekerja yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pasti dalam kalangan tuan-tuan yang sedang mendengar coretan kita pada petang ini, kita akan sentiasa berkisar tentang bagaimana kita nak zahirkan kesyukuran. Sama ada di kalangan kita mungkin ada yang bekerja sebagai kaki tangan kerajaan, ada kalangan kita yang berkhidmat sebagai guru, doktor, pensyarah, ada kalangan kita yang bekerja di syarikat-syarikat ataupun badan berkanun, ada kalangan kita juga direzekikan sebagai runner ataupun pemandu e-hailing. Maka semua itu perlulah kita zahirkan dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebut tentang syukur, antara ayat yang paling popular untuk kita bahaskan adalah dalam surah Ibrahim ayat yang ketujuh. Kan Allah sebut dalam Quran, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ayat ini menerangkan kepada kita kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan satu tegahan, jangan kita kufur. Kufur ini bukanlah tentang kita tidak beriman kepada Allah, bukan tentang kafir dan sebagainya, tapi kufur adalah lawan bagi perkataan syukur, iaitu kufur nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Maka satu perbahasan yang boleh kita kongsikan bila sebut tentang nikmat-nikmat ataupun seperti mana nikmat pekerjaan yang kita ada sekarang ini, bagaimana untuk kita zahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya buka dalam kitab, dalam portal Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, dalam ruangan Al-Kafi bilangan 1100, ada tertulis tentang bagaimana untuk kita zahirkan kesyukuran. Pertama, hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi Allah Sulaiman telah terakam dalam surah An-Naml ayat ke-40. Nabi Allah Sulaiman bila mendapat sesuatu nikmat, apa yang disebut oleh Nabi Allah Sulaiman yang diajarkan kepada kita, Nabi Allah Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Maksudnya, ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Jadi bagaimana untuk kita zahirkan kesyukuran atas nikmat yang telah kita perolehi adalah dengan pertama dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Itu salah satu cara untuk kita zahirkan kesyukuran. Dan Nabi Allah Sulaiman mengajarkan kepada kita, kita sebut hadza min fadli rabbi. Ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku. Maka kita bolehlah amalkan tuan-tuan. Apa sahaja nikmat yang kita perolehi, mungkin kalangan kita waktu mula-mula dapat nikmat pekerjaan di sektor kerajaan ataupun sektor swasta, maka apa yang perlu dizahirkan adalah kita memuji Allah, sebut Allah alhamdulillah ataupun hadza min fadli rabbi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ad-Duha ayat yang biasa kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Sebagai tanda kita bersyukur, kita perlu zahirkan puji Allah
tentang nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Yang kedua tuan-tuan, bagaimana untuk kita zahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita bangun menunaikan solat malam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri solat malam sehingga pecah kedua kaki baginda. Lalu beliau bertanya kepada baginda, "Kenapa wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Bukankah Allah SWT telah mengampunkan dosamu yang telah lalu dan akan datang?" Lalu Abu Baginda SAW menjawab, "Tuan-tuan, ya Aisyah, afala akunu abdan syar?"

nikmat yang kita telah nikmati. Ketiganya tuan-tuan adalah dengan kita melakukan amalan-amalan sebagai satu bentuk dan tanda kesyukuran. Kan ada dalam surah Saba ayat 13, Allah sebut dalam Quran, i'malu ala Dawud syukra. Maksudnya, beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Dalam ayat ini tuan-tuan memberi gambaran kepada kita untuk kita zahirkan kesyukuran dengan melakukan amalan-amalan. Apa sahaja amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, kalau kita niatkan untuk bersyukur, mudah-mudahan ianya sebagai salah satu cara untuk kita menzahirkan kesyukuran. Abu Abdurrahman Al-Hubuli berkata, solat adalah syukur, puasa adalah syukur, dan setiap kebaikan yang dikerjakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah syukur. Seafdal-afdal syukur adalah pujian. Hadis ini, ayat ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan, segala amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, selain kita untuk beribadat kepada Allah, ia juga salah satu cara untuk kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang pendengar ibu-ibu ayah-ayah yang dihormati sekalian, bila sebut tentang pekerjaan, mungkin ada satu perbahasan yang boleh, persoalan yang bermain di minda kita semua. Adakah kerja yang kita lakukan ini boleh dianggap sebagai ibadah? Ataupun mungkin kalangan kita menganggap bahawa kerja yang boleh kita anggap sebagai ibadah itu adalah kerja bagi mereka-mereka yang berlatar belakangan agama. Mungkin pegawai-pegawai di jabatan-jabatan agama Islam negeri, petugas-petugas di majlis-majlis agama Islam, pusat pemungutan zakat yang berlandaskan dengan agama, itu dikira sebagai ibadah. Jadi kalau kita yang bukan berlatar belakangan agama, adakah ianya tidak dikira sebagai ibadat? Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak menjawab tentang persoalan ini, kita boleh lihat dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Allah sebut apa? Allah sebut dalam surah Adz-Dzariyat ini ayat yang ke-56, satu ayat yang biasa kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wama, tidaklah aku. Tidaklah aku. Wama khalaqtu, tidaklah aku menciptakan al jinna wal insa, jin dan manusia, illa, kecuali, liya'budun, untuk beribadat kepadaku. Maka kita, kalau kita teliti secara harfiah tentang ayat yang dalam dirakamkan oleh Allah SWT dalam surah Adz-Dzariyat ini tuan-tuan, setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini mestilah ianya berlatar belakangkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila sebut tentang ibadat, pastilah ianya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hidup kita ini tidak akan lari daripada dosa dan pahala. Jadi sebagai seorang pekerja yang beragama Islam, maka kita kena jadikan pekerjaan yang kita lakukan atau atas dasar ianya mendapat pahala, maka ianya boleh dikira sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rentetan daripada ayat surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 tadi. Maka Islam anggap semua hidup kita ini adalah ibadah. Jadi kerja pun sebagai salah satu juzuk dalam hidup kita, maka dikira juga sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini tuan-tuan adalah bekalan untuk kita bawa di akhirat nanti. Cuma kalangan kita mungkin ada satu persoalan. Adakah kita sedar hidup kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana kita diciptakan untuk beribadat kepada Allah. Jadi adakah kita sedar setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadat kepada Allah? Maka kalau kita nak kecilkan skop ibadat itu, hanyalah berada di atas tikar sejadah, hanyalah solat, hanyalah baca Quran, maka itu tidak tepat. Yang tepatnya, ibadat itu berada dalam satu lingkungan yang sangat luas. Setiap pekerjaan yang kita ada, setiap jawatan yang kita sandang, kalau kita lakukan ianya dengan baik, dengan jujur dan dengan berintegriti, maka ianya akan menjadikan setiap pergerakan kita itu sebagai salah satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap fizikal kita bergerak, mencari, berusaha, bekerja sedaya upaya, dan yang paling indah di saat semua ini berlaku, tidak meninggalkan aspek keredaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saat tangan kita bergerak, ibadah. Saat kaki kita berjalan juga ibadah. Saat lisan kita berbicara juga ibadah. Semua yang ini dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala

Kalau apa sahaja yang kita lakukan perkara yang betul, pahala akan datang kerana niatnya adalah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau kita keluar dari rumah, kita keluar janganlah kita keluar kosong tu tuan-tuan eh. Kita kenalah baca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis riwayat Abu Daud, bila disebutkan tentang bagaimana panduan untuk kita keluar rumah itu tuan-tuan, dengan kita bertawakal kepada Allah, kita sebut bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Ada hadis menyebutkan apabila seseorang lelaki keluar dari rumahnya lalu dia mengucapkan doa ini, dikatakan ketika itu engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupkan dan engkau telah terpelihara. Maka syaitan-syaitan pun menjauhkan diri daripadanya. Lalu syaitan yang lain berkata kepadanya, bagaimana engkau dapat menguasai lelaki yang telah diberi petunjuk, telah dicukupkan dan telah dipelihara. Ini satu ganjaran besar bila kita keluar daripada rumah tuan-tuan, kita sebut bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inilah kita tuan-tuan antara panduan bila kita beragama Islam ini, ada panduan di setiap aspek kehidupan kita supaya setiap kaki yang kita langkah, setiap tangan yang kita gerakkan itu adalah berpaksikan kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita boleh berbangga dengan kekayaan yang kita kumpulkan. Biasa kalangan kita mungkin dia bekerja untuk mengumpul kekayaan. Mungkin kalangan kita dapat duit lebih gaji itu, dia beli emas dan sebagainya, dia simpan ataupun dia buat investment dan sebagainya. Maka adakah nilai lain bila kita berhadapan dengan Allah?

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: baik. Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama National FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama dengan Lin Zainal sekali lagi pada pagi ini. Pagi Sabtu, kita bersaran bersama-sama 2 Mei 2026. Terima kasih untuk sahabat saya, DJ Ijad, yang telah pun menemani anda 6 jam yang lalu. Hati-hati pulang, Ijad. Kalau penat letih, rehat sebentar sebelum Ijad meneruskan perjalanan. Begitu juga dengan anda yang tugasannya baru je selesai sebentar tadi, ya. Baik, untuk panduan Muslimin dan Muslimat, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh diucapkan kepada Muslimin dan juga Muslimat. Sama-sama kita jalankan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, bertemu dengan yang satu, memohon keampunan, rahmat, syafaat daripadanya. Semoga kehidupan kita lebih baik setiap hari. Masuk waktu syuruk pula, 7.3 minit pagi. Jadi teruskan ya bersama-sama dengan kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM. Lagu-lagu terbaik nasional.

Selamat pagi, kami cakapkan untuk anda pagi-pagi ini kan hirup udara yang segar, terutamanya untuk anda yang berada di kampung halaman ya. Kita pandang keluar melihat keindahan bumi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan bersyukur kita diberi peluang untuk melihat, untuk mendengar, untuk merasai nikmat kasih sayang yang diberikan oleh orang di sekeliling kita, terutamanya kaum keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Jadi banyakkan bersyukur ya, semoga dilipat gandakan lagi rezeki yang ada. Pada anda yang mungkin pagi ini dah siap-siap nak keluar rumah, nak bekerja kan, ada juga yang bertugas sama macam kami dekat sini ya, rakan-rakan penyiar di RTM sama ada di stesen TV ataupun di stesen radio. Kami mengucapkan selamat pagi untuk anda, cekal tabah mendepani sebarang rintangan yang ada di hadapan kita. Jangan lupa sambil tu dengarkan kami kat sini tau, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Nah, mereka berpantun lagi. Mengatur baik dan rima, mengangkat adat dan budaya dengan bersahaja dan penuh gurau senda.
3: Ikan gelama, dia masak kari.
4: Tak masak lain lah.
2: Bersama penyampai-penyampai anda, Cempaka dari Selangor FM.
3: DJ Cempaka, nama diberi.
2: Atika dari Perlis FM.
5: Nyanyi bunga putih mempelam harum manis.
6: Mari. Panjang je bunga.
2: Farah, Sabah VFM.
7: Farah, Sabah VFM.
2: Min, YFM Iban.
8: Min Meliza, nama saya.
2: Nat, dari Negeri FM.
9: Perkenalkan saya DJ Nat.
2: Dan Ain, Melaka FM.
10: Pergi pasar, membeli nangka. Saya Ain dari Melaka.
2: Dihoskan oleh Anisma Azwati, Radio Klasik dan Nas dari Pahang FM.
11: Adakah di syurga?
12: Kita
13: semua ada bidadari kan?
12: Seram deh.
2: Dengarkan Rima 80 bahagian kedua 2 Mei 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RT.

0: setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Apa kabarmu di sana? Lama sudah tak berjumpa. Hai, apa khabar semua? Saya Ramara.

0: Nak dengar seleksi lagu-lagu terbaik? Jangan lupa, semuanya ada di Nasional FM. Dengar tau.
1: Ya, dengar-dengarkan kami ya di seluruh negara. Selamat pagi kepada akak, abang, adik-adik kita yang mendengar kami. Mungkin ketika ini anda sibuk dengan tugasan anda yang baru saja terjaga dari tidur, kan? Ucapkan syukur Alhamdulillah juga. Pagi ni ke mana agaknya perancangan anda, aktiviti anda? Mungkin nak bersarapan dekat luar, kan? Tutup dapur, tutup kedai di dapur anda. Sebab kat luar tu ada banyak pilihan jugalah ya. Sekali-sekala kita layan tekak kita, kita jamu mata kita, tengok nak makan tosai ke capati ke nasi lemak ke, ataupun mungkin nasi dagang, nasi kerabu. Banyak sangat pilihannya. Dan kalau anda tidak ke mana-mana, apa kata anda tonton ya, banyak filem-filem tempatan yang menarik yang menghiasi pawagam sepanjang orang kata apa, dah pun bermula sebenarnya. Antaranya filem Libang Libu yang mencerminkan realiti masyarakat setempat, lakonan ramai pelakon-pelakon hebat termasuklah Beto Kushairi. Selain itu juga filem Mamu The Movie yang menyelahkan peranan lelaki dalam komuniti di Pulau Pinang juga berada di pawagam anda ya. Pilihan di tangan anda, tonton bawa seisi keluarga. Kita sokong industri perfilman negara kita. 7 pagi utama akan disiarkan. Lin akan kembali selepas ini. Ha, banyak lagi lagu-lagu menarik menemani anda pada hujung-hujung minggu ni. Jadi kekal bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. Nasional FM, biasa di hati.
1: Biar lambat, asal selamat.
2: Pamat tempe, berlanggar dengan motokar.
1: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10 aktivis GSF Malaysia ditahan rejim Israel dibebaskan. Laporan inisiatif pekerja, semua agensi diberi tempoh 2 minggu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2 Mei 2014, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, mula beroperasi. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, secara rasmi memulakan operasinya bagi menggantikan Terminal Penerbangan Tambang Murah, LCCT. Sebanyak 4 syarikat penerbangan turut memulakan operasinya, iaitu Malindo Air, Cebu Pacific Airways, Lion Air dan Tiger Air. KLIA 2 yang berjarak 1.5 km dari terminal utama KLIA dilengkapi dengan kemudahan bertaraf dunia. Antara kemudahan yang disediakan adalah 163 kedai, jambatan udara, hotel transit dengan kapasiti 80 bilik dan landasan ketiga yang pertama seumpamanya di rantau ini. Ia turut dilengkapi dengan hub pengangkutan untuk bas, teksi dan Express Rail Link, ERL.

Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemankan saya Lin Zainul di Nasional FM pada pagi ini, hari Sabtu, hari ini 2 Mei 2026 ya. Semalam kita meraihkan sambutan Hari Pekerja. Pekerja penting untuk negara kita, pemangkin untuk meneruskan ekonomi negara tercinta. Jadi selamat Hari Pekerja kami ucapkan ya kepada semua yang bergelar pekerja. Dan semalam sambutannya telah diraikan bertemakan Pekerja Madani Kesuma Bangsa. Majlis Peringkat Kebangsaan telah berlangsung di Unify Arena Bukit Jalil, menghimpunkan lebih 15,000 pekerja awam dan juga swasta dengan amanat khas yang telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga semalam merupakan cuti umum tahunannya sebagai menghargai sumbangan tenaga kerja, disambut dengan begitu meriah sekali. Jadi ayuh rakyat Malaysia, sama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh untuk membangunkan negara kita. Dan ini juga menandakan komitmen kerajaan ya dalam mengiktiraf peranan penting tenaga kerja sebagai tulang belakang kemajuan ekonomi dan juga kesejahteraan negara tercinta. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
2: Sebuah kisah kehidupan penuh gelora dan air mata.
3: Alhamdulillah, sambal dah nampak cantik. Dah pecah minyak. Oh, timun tak potong lagi.
4: Mana ada orang niaga sunyi sepi macam tanah perkuburan. Itu namanya rezeki asma tengah murah.
5: Gayah kata dia ada bukti tau. Ha, nanti dia nak buat aduan kat pejabat agama dan pejabat kesihatan. Dia tak nak taman kita ni kotor dengan benda-benda syirik.
6: Asma, Pak Mat nak tanya sikit ni. Tapi kamu jangan salah faham pula ya. Kamu ikhlas tak meniaga ni?
4: Saya kata bagi pada saya. Jangan sampai saya hilang sabar ya.
3: Abang.
4: Bagi!
3: Tak boleh, Abang.
4: Sini!
3: Hamdan, Gaya. Gaya, bagi je lah.
0: Layang Maya minggu ini berjudul Kerana Mata pada hari Sabtu 2 Mei 2026 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam. Eksklusif hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, di mana saja anda berada pada pagi ini, kami doakan agar anda dalam keadaan sihat walafiat ya. Walaupun kita bekerja, bertukus lumus, mencari rezeki, namun aspek kesihatan jangan kita abaikan ya, kerana kesihatan kita sangat berharga. Dan dalam waktu yang sama juga, sama-sama kita uruskan keluarga kita, uruskan anak-anak kita, sebab kita tak nak nanti bila kita dah terbiasa melakukan segala-galanya seorang diri, kita tidak didik anak kita untuk membantu kita, sebenarnya kita mendidik mereka untuk menjadi pemalas yang melampau. Bila kita melakukan sebarang pekerjaan, ajak mereka untuk melakukannya bersama-sama. Contoh, kita dah gosok baju sekolah, biarkan mereka menggantung baju tersebut, cari stokin sendiri, basuh kasut sekolah kan. Jangan kita sediakan semuanya untuk mereka. Dan selain itu juga, kita tidak perlu cepat mengalah ya, seandainya anak tidak mahu buat apa yang kita suruh. Kita perlu ulang sekali lagi, tidak merungut tetapi ajar mereka, didik mereka akan perkara asas dalam kehidupannya. Dan elakkan membebel berbanding membimbing. Membebel tu sesuatu yang perlu kita elakkan. Kadang-kadang kita tak perasan kan bila kita dalam keadaan kepenatan, kita marah dan sebagainya, mudah sangat untuk kita membebel ya. Jadi kalau kita didik anak kita dengan cara membimbing, insyaAllah ya, lama kelamaan mereka akan faham dan mereka akan menjadi lebih berdisiplin. Dan seandainya mereka dah melakukan sesuatu tugasan, kita harus puji mereka. Kan ini sebagai salah satu bentuk wadah untuk membuatkan mereka lebih bersemangat ya, dan jangan kita hentam mereka walaupun kadang-kadang mungkin tugasan mereka tu tidak menepati standard yang telah pun kita tetapkan. Sentiasa menghargai usaha mereka kerana kita tidak mahu semangat mereka hilang perlahan-lahan. Teruskan siaran bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Luahan Kakak Abang bersama geng Kakak Petang hanya di Nasional Warna.
3: Dia yang Aini paling seronok bila masak tu ialah bab memakan.
4: Untuk saya sekarang dengan keadaan saya, umur saya, masak tu tak menyeronokkan dah untuk saya.
3: Macamlah tua sangat, Zura. Oi.
4: Saya nak makan je.
3: Ha, itulah dia. Saya fikir kan, ada tak sesiapa yang boleh mencipta mungkin kerusi yang kita masak sambil duduk. Kursi roda kita bergerak zoo kulu kilik macam tu kan.
4: Itu, awak memang mimpi naik kursi roda tu.
3: Dia sebab bila kita berdiri, terasa kelenguhan di pinggang, kelenguhan di betis.
4: Ini hari Jumaat tau. Jumaat ni kadang doa kita makbul.
3: Oh tidak, okey, tak apalah. Terus kepada terus kepada resepi kita.
4: Kamu betul-betul orang nak bincang.
2: Dengarkan Geng Kakak Petang menerusi Nasional Warna 4 hingga 8 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, dalam hidup ini kena banyak bersabar ya dengan sebarang rintangan, ujian, dugaan yang melanda kehidupan kita kan. Kalau kita kurang sabar, mungkin kita terlalu mengikut perasaan kita, ikut rasa binasa, ikut hati mati. Biasa dengar kan pepatah macam tu ya. Dan ada banyak cara untuk kita kekal bertenang. Bertenang ini sangat penting supaya kita tidak membuat keputusan terburu-buru yang akhirnya kan kadang-kadang membuatkan kita menyesal. Antaranya banyakkan ibadah kita, sentiasa bersyukur ya, dan jangan simpan dendam. Dendam ni boleh menjadi bahaya untuk kesihatan kita dan juga bahaya untuk minda kita, apatah lagi kalau dendam kesumat kan. Dan selain itu juga jangan risau berlebihan, terutamanya melibatkan perkara yang belum lagi berlaku. Bertenang dan juga banyak beristighfar ya. Hiduplah secara sederhana, tidak berlebih-lebihan, kerana kadang-kadang kita risau masalah hutang kita, masalah perbelanjaan kita di masa hadapan dan sebagainya kan. Dan berhenti membandingkan diri anda dengan orang lain, kerana setiap manusia ada keistimewaannya sendiri. Ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kita raikan apa saja yang ada dalam diri kita. Yang penting kita tidak menyakiti hati orang lain ya. Kami di sini akan terus menemani anda dengan dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Kementerian Luar mengecam sekeras-kerasnya provokasi dan pembintasan haram oleh tentera Israel terhadap kapal Global Sumo Flotilla GSF di perairan antarabangsa. Wisma Putra dalam satu kenyataan menuntut Israel menghentikan segera segala bentuk gangguan terhadap misi kemanusiaan itu bagi memastikan penghantaran bantuan yang selamat tanpa halangan selain menjamin keselamatan semua aktivis antarabangsa yang berada di atas kapal. Malaysia menyeru Majlis Keselamatan PBB dan komuniti antarabangsa untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran undang-undang antarabangsa.